Nadu ma kalar tesenole ke sutar meke kemudian kayak ya kayak tegokin tuh uru akhirnya ketaraan aku lah tumita si lata mata sebul bulai secumai sadis lata lengan teda dobat lo tuh cekut cekus sontak cekus untuk kabariwa sama untuk kabariwa kan lalalaku lakal ngantemu irila ikai sengante irila wajacana ta